jong ido ilkul agilo na lombi kwelizin kiwazi inle fakong adan ki inle katana adan ezi ingalun daimbagi ezi anin kwa kul udan kulgis kwe na udan jiti on kulgis kwe na kulgis ana dora kere alang u tulle az emba na lombi nden kwe legi kezin na dembagi njale kezin kiyan kazi bay lezi dora kaya kartuma tulle birgo na strungazi imbayi al ana bang lombi ken tokola bang na kurwe lombi gen ini adan ele berazi in belanga zia kinji kalong in egin ini na kain nyurungo tefya adan in kalong inel ene kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ade kim anati kando ale alqwa ingolle ki al khalas ala kanen kawja lakin aja jidi ba bas jay ne kakire jay idina loka kirele gide dalle denga ne le kayantarnga loka kirele zwinga kayantabu loka kirele zwinga lomvinde nkwelgi loka kirele skwi na ere kabaze nyalo denkwela dembagi amin.

0: to lay tan do king a kanga jamqua dan barnamic gurenda rale na namagar ine kiri kanji wole dan jingu din man beleng kin ayanga kages paletia lomping
1: kin ayanga inges paletia al lomvezi erite big tabir ala kebal air iding na ye na kin odan yedding den don akin ide na mazan jiju al dulding wejang Azangiu alompi kakire na alompi udwanya denden donga king na yeze eritabir ala erba. Nimeze ngwa ine duldingwe elalwa el karu kelage toreging. Na kamke na fata ingi wala nino surdo aska imba. Na tabir ke barasti liba na kergel si ingi. Ine lompi nke unkuro nimes fale dial alia ina salla pia kinsi. King karuse na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino surja na se dharma ja na ina. Dulding we yanga ina kanaji al kaing na salanga kang. Ine lumpen kuro naman ni songage na ayeri si ayerbe si ini na iya na karabanya ding dendong aking. Ine nami sempal de kese lumpen si eri ala kebal air. Eri bi eri si nya ding alang kis deng ararang. Ji al dulding we yang asan jiu al lumpen ya ini jisi tewa anang josa dok nama yang kuasang salajeng asamba jeng ini na bele deng alaya kwa bajaleng elaying aliyai. Iringna kuring nyedding den dongake jaluling wejang ine asangin jalo lomving kuro al sasongage na lomviye azakwase salafi na ngiye naskwase udonga tulengage sfe abajeng dele nestarasbe nankuote la den dongake aliye na kwase jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salabia nanji jelu na kinga jaro na sortiel karo karo kala kergel kergel kei na loto gejew na kela aza nino akai manas nino ja nansing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide asan jiu lompinke kuro al sasomage na lombi al kuri ngang kuri na lombi alia al watanga nyedding dendonga kei nang udonga nyedding es dirim fi wala galiye na nae den kuri na sudo ataras fi asan elen jalonji al dulingwe jang alan lomfese ke sebege ja na belela kel jam azaye bereng tarasin asan en jalon aliye duli na udo anya den fi na jisi tewa na nge ka tewa nan kwa kerase al kusin na tewa na san sallafi ataga yeze irtibir ala erba
0: tulle merambain na dokti inan taras gis jawe in gingole na namagal wo dolpale ka wi ei na do in aya kin ka ges paletia lomping na do in ei tiri resimo
2: e kin aya nga lomping in ges paletia asang in kalung al kain ko lomping donga kai na asang in jalung eri ala ke ba na lomfi si toy in nelang na me in ges beleng jegil kila karwal min todi kwengi inna kinal kusi inna kendo. Dok yaba yankwa asa bawla ki nyedding turbangali asamba sarri njegi. Inna langiz beleng, na jiaba yase mwaal aba kwengku asa alba abalama ila lole jolo gal kila kenge. Inna magiz lompi kuru faliti, na nyedding aljanga keng dendonga keng. Inna nangiz dok lompi firjanga faliti, lompi alkaraba kipi na dulding kwe afiba. Na inen mas dok impari de lompin den kilman tuling alye kulding asin nyedding ke kilma tok tiel nas ajaung elba. Ine namagis impari de lompi alye kekire ngang kekire. Nyay tulengang tule. Na nyay jayengang jayeng alkenga na ninke nama ninke. In namay lompin gis pali dinik.
0: Tule dok megeram bayin na dok gis ine tirik gis inang kerkerja. Na namagal ini dok itirikaring kain kerjamu kuah dalam bernama.

0: lomben kem firja al jalenga ban jigil kidin nui na pemen nja kidin dilo na bazin jiu kisense lomve alye al kuringan kuri nyedingi jal duldijang wala ka al duldiang azan iu lomben bele idala ba azan ka kisenga al se na ba wela san den firja kem firja umong na kem udonga tulenga lefi alamba dembele la se se ei na dembele la se ki kuinja nga tulenga les elengergi ale beleng la ka alamba agil ke udonga tulenga lefi udonga firja nga kela la kwa nye ding kainas gila kawena se akele ba abase je ya lombin ke udonga firja nga kela al nye ding epi na udonga tarra nga kela lepi na di ungis jizi pe al duling wejang nas elengi wo kese lombe se basin jiu lombe ale kurengan kure ine jala duli jang azang lombile seje jang kisense na dembele la algeze beleng alba se azamba jiu lomfi alke deldin dioni jisi tewa kinudonga nyedding tabiri ese ala toeba azang elan jalong kingwo kedeg nisem bau na gal kedeg la duo za ba na pinga na sala pia idin na ese u tabir atoeba nyedding ba fi jidulling wala jang azang seje je lomfele kisense na ken udonga kela alji karakel jame wala gal kwale kel jame na kinu ya jegila ba abal lomfele seje je kise alamba tarasin jegil na dembele la se kel jam na masjiu kisense lomfi kakwel dile na ji kanenja azan lomfi se tulen di jalung na udonga tulen a kela se ja alia ina lomfi kwel ji al duli jan kisense ba seje lomfi se na kembele nga kelas keljem algese kwa na taris ja bazin jiu kempir jan kage na ken tulle nga kage algese jizipia.
1: Tulle mayroon bain nas inan tulle tirsingo uo taba na namagal uo dorpada kawin eyine do injingo legis itirik gis nyi alin belen kin ayanga kages walitia duong.
2: Kin ayanga ingis falde duong al dulding kweye yie nga dungoy. Nazesi udonga yidia na dogis impalde duldin kweye bagi asa akeba na duldin kwe dok asa karaba tulenga yidia asa lompifia na dogis impalde di duldin kwe yelonga diang asa lompin kuro pirtipi nama mbeleng alye ina pia udonga si nazidia dok al lompi na kuokin inni na njurut inni alan karaba kilasi tarase piana ilale fagwa alikwel. Ine nama simpali di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel. Na aslomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. Ine nama simpali di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas belengan senga siki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudonga se ke baja fi na yeyi na jundi na yesi kusenga bulidia na jigenga bulitia iding na belenzi lompi tok mingwar kwa alang duotu lele janni duldin kwe nama dora jiti na inkamwa dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili na dok inkamwa bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame. Ila nama yeyi na duldin kwe na lompi yung kuro spiritipi na zidia nama koranga keringa lepi duidi albas jigi ili anama pina mbeleng ansang alnga. Ila nama yeyi na mpali dal duldin kwe yeyi dines udonga yitia.
1: Tulei mayrambayin na nama dok ine tirikaring nastombelen dan dikkel kam nama lkei nga na dok daeng bernami sisabungkare.

na te gal na kwel alang aldidi in krisimo ata sarpya ila aldi algiwande in krisimo na imbereng alang konan krisimo kona burun kona na elian kona alang kagil kidam buru otang kona si elian kona na karaban kona na puon kona na lolongan kona na reitan kona na madila kila nyet alkira imbelege na namo kwel alang sin karum kwa kain na kundura nas kila kona si kainere na imbereng nyalen kona kila bele to laza geba alan zikingu na kibere ken sikani kin namo kwa kidge al ki kwa melenga gut kawe la namagal kwa melenga gut ti tabun songainga la ya namo kwel alan ota nyet ilonga nyalba yeden tabun pianas den tabunge asa yesi ki kitabin dio kauli alan ila kitab sigire bi namo ota illa iwi kila kwa ngisi kwa kerna ota sigidien bele na ki kie wongon kona na ki kien kona al kien bele ale kien marankela kwa kona al yen kien kitabale kawe ni kien dien bele le kien surun iri akeim surun iri abajel na jegelen ma jumo na ki bele kere na ma kera embere ila ka iti al oranda emburung irse ama tulen kona ke gida ye ila du na ma kwel ila ari alie kitaban diopia ki kwa kerna mbele na dan surun iri akewa na ma kwel alansi ila kona si jengo elangasi na puwang isi na lo longo si neski kila kwan bele ini aje ki kitapia na ile bele ile tulevo ile nama elong ye ko ile landin si mesi giu alan giu na kila kwan si mesi irijegi ali epia kija wala ye galdie le ayo ye ba duai na som diopia som abaki ngwa bele som ke fu ba lo yal kwa dere gut ko ene ban gwa gut na magal kai magirai som nama lo nyeti ene lo mbalo ri iti alba wo mbelengi lo alba kwa dere gut ko ale lo na madrasai galerna na kolwa ke la kulizi besom gere ke fo elain na kidan belay na kidu kere belay na edu it anyana ke la belanga se pia kwa gisi yezat na undul na kwel asan kaange lan kona yingu na dok asan kai mudilan kona yingu na dok asan fuwan kona kai mul enala lana ma poran simene juma ye la sime askema na sime ine ki porno en kwal kai al tarigi tarigi al giski wu ngundie naskere naskona kari na saba tulen ko na kirya buru illa dan buru ota nyet baki kai gidan berei adi dangan ko nage adi buwan ko nage adi reitan ko nage adi lolong age adi karaba ge nyet al dan buru kai kira nyet baske dan berei ki do kere melaze maran kim ko ay titti nimus kunwe na kira belanga si dangi to kabi na diye ge zakarta titti na elaftare si na makina pi na makira kwa gana kawe na al yen ken kan na mantane kamu nak kira kau dia kucikau yang nama kamu dia tarik si yang kau.

ki na nama en kwen alande en ratullen nin kwen garan gi duon bele siya se jiwi elanga zui balanje nas king se jengo marang elanga si jiwi alangel nas dingi si iriyo ki la dora se jiwi nama kal dingi si staure nja nas iriyo ki na nama kwen ande en aray na garan dinen diyo sa kwa nyet al kwa ambele akawe baila en kawe asang ilim kiwiya la nama keran na king si kawa nas iri kare elanga kawe ba alangji ja nas duon bele jiwi nama ji jangwe na injen na ila duo indalande lo ayo na ila bele yei alata kwazi jundi na kwa derenga songa inyi na kere dok ilang neji duo jayi ngosi da duo si yani den jayi ngali yeke al yesi alla piya indalang awu piya indalang yesi su jayi nguna uri kere ya nazi jayi jayi nguna uri kere ya yelea kela kwa angu dunga asas lombo na ye donan kela kwa lei yelea nama pingi na kela kwa si na kia ngala si irel ilang na yeke ngala ngu dua kela si den ngarare ngal bal kia ngala kawe ila si nama yeye na kwa nkerea asa jayi ngu duo si ki tabu tabu le su jayi ngu na uri kere ya ki na nama yeng kwa andeya rankarang ji ding ral dingi ala jisi ding ala bana ji ke jamal yang dok abaye si ji sin ji ba jamal yan abaye sa ji simba jamal azam na ji ide na men ko ala den ara tulle ning karang kwa be kwa albake ni dok albaski mo da gen kia sa na ma ko na tulle ning ko ga gino kumo na kwa ititi elans ko na ka ingeli ititi puans ko na ka ingeli ititi ning ziki nga sikis ke ngol dok ka ko na alki kan dan zi bere kan nantana sa ka unes ki kainimu ki strategia ta mutaliba na ki na main kwel alang urika na ki kela kwa korang ali yeng kawenes ki ngasi enang kainul alang kiro kawi na imbele ngara tulle ningu yeng karang alang kagili yeng zan ingerisi kampi na kampi alang si duzi yeng na kangi ka kwel awas ki wo yeng ka kweli asa kwasi kengeni kiro kbande ngara tulle yeng karang Diarma kamui na kamu tak kinyet al kini. Sekarang na junge bakal sini mau mengingat sa Erika. Naba kote mualang sa Erika lepas tumbuh dengan dok zai. Ayanga, wenga, osdi kuang tumbuh. Bang kumona kiza ta akam. Ki na kunga na duit nalang. Kamu na anan junge. Kamu fuang kuna anan junge. Kamu elang kuna anan junge. Kamu kurung kuna anan junge. Kinyet nama junge dia. Nama kuah kerang kai. Nasa kalau menomang dua kier era nasi belang risi ada nang kerja nasi jisi paliti ye namus kita beli kutu begini manja mengal girai najau dan girai ye berisi nak kawal tebi erike apa tulen nyona ya otai nya dal kuah giring kawal kengal kengi asurungi erike ini nak kensi nak kangutia nereming kawal nama kangutia nak giring kawal kirok nama kuah anda yang arah dalam karang nama tulen kuah nak kegila eleng asongwa gasa nak kawungi nasi kuah nak kengal apa elesi guru la kerja ye nama yang kamingal arasai apa elesi gibes kerja namengama gimese aba pugo si de pugo marra yenamengama jabal marra kinyet nema yenge neki kwel anande ara tulen karanki ngwa kaina kawe neki kang de ara kerebe ki mota ngara insi nema yene ki ngwal din si mesi ora dain si mesi ne jiti ala le ki si meas kan ba duke ra en nema zingwa bidim buru ye aba sunjo ki na dain buru ma zingwa na ngi ki mbele lo sa kriya ki ki daban den diu kiro nema kwel na ka ngota zi nyet alan kain kitabaka kiro na den diu karoti na otan ko na nyet ko ronal lage lolongal lage ronal lage nyet namo do kul kutuben kana ka indanang na dogalas gungiti nyetin ilaing anan kikang na akunga

Haite namaga line karing namaga azikir kala nas aldi kirka na dok asang in kalum king aldinga sa kau asa otan tulen diuking na kila otan si namakwil alan tulen zikir kam na dok abas den ugu tulen kel jami lia azikir dok bande arawa jarang na dok au nas daim bereng aldinga sa tulen kel kam elaying alan si kaing aldinga aju ngaba na dok asang in kalum aldinga di asa sa zonga kurage na nama ilayin niki kwe alan si asa zonga kau na dok asang in kalum duo dinen diyo albas semua na dok asang in kalum dinen diyo kwa hawe kwa albas kiyang wata kahin marang kwa kit al kiyang in sekunde na yung yeng lia alba kwa kerang in si kawe wa nan ko tan den ara kerengeri nama kela kwasi kurikulitia nan ko tenga alan su komia na dok asang inkalum asa dok kwa kerengan aldinga ka holonga dien na bas gitikau asa tulage matsing den dio ota tulya kiwi nama irai asa ki kwa kerengan aldinga ka marando auna singkalum du na kewon ada yundi wala kewon uta yundi alba wala sinyuwa na ete namine karin kiwon kona ala kinga sipia nama gala zikir kela nas aldikirka

lon fin otan jawa don bere gudus basmain kilon fin bele tuma na otakit aletewa lon fin no main jawa le siri tewa na su usidu alan kidele kai lon dikin ne rejon na madine si lon nyetle fisya le alon fin main ko kala herre en herre na main lon fin na mas herre si kilon kergel fiya na mas herre si konato ini na loon dikin sinas kona lul ini. Inu namaki sok tok kungo ena. Sok au kungo le, long fi namat dinen jawa bernya si tungo. Yer mas korosiki daulo kergel fia nama ngara. Nama iddet jawel kruo longa la. Sok is kungo le, long fi nama korosi longa le dorol fia. Nama surufuto longa la. Nama dayenge kruo la na dora na kurunga tane. Nama dila, nama fuwa na ronga si nyat jume. Nama kurunga simula nyat kergel tani, zaituna, na tofaha, na meshmisha, nama kurunga kergel sunga. Sok onga le, lomfi nama dule sitewa. Lo arale, nama gal, doal, longala, nas erena. Jawil namaski uringa fisi enga, asa jiro akimba. Sok osle, lomfi nama kiyama sitewa, nama jondena jawele ferreini. Nama dokfuna sitewa, nama jondena korodiyo ujeila. Lomfi nama otanyetsi kergalaha, tewa. Ye nama dokfuna appala na dokkela tewa. Inala kiyama kirlo na fulla na kurnyala sitewa. Nama otaker na sunga. So osondikle, lomfi nama gal judang ota sitewa. Nama kitsi asafusili. So osondikle, lomfi nama gal judang ota sitewa. Nama kitsi asafusili. Nama asanga, nabisa, namurunga, najaranga, longale. En nama lomfi intare birnya anga, ale duditubu kumusini. Sok sabele, lomfi nama umiljawi, ye nama sitsok sikona umilan sok ini. Idin nasiye kie, tari nga tulenga sinyat kie age. Duo tabu kumo, na ota salangang iya. Sok osandikle, ni asalong fi otan jaw fi indi ni nama sa songa birnya na taras anga suru nama kiro anga dine nama kidora kergala kiaman na judang wata nama longa nyet le freini maranga de la duo dulia kiaba wala suru le akimba wala dogola akimba lang kurungang kirin kalor adela na yata bukumo si jana alang kela nakin otabirnya lang tasle kibat kongon. Ya lomfi nama dele kuo ufuri nama sur ena. Nas kuo ke. Lomfi nama si iduo tukungu. Lomfi nama yang kwa induo duli. Kala ota salanga nyet lekergel en. Nakala ti nakasang ring ke funang iri nyet ala telele nga leke. Nakyangang iri nyet ala jawile iri nyet suule. Nasurung iri nyet na ota doke ngiri nyet ala surule kurele. Lomfi nama kenya atumo alandele ong namas yesi janna adan rugo. Ling adan le na jail. Lomfi nama adam si jondi ana janna nyet le otang korofia. Ma nyet adam le ela asam yekona ini. Lomfi nama adam le adam si jagila na ditulia iwa alang adam ditin ong. Diksing ewa inaye asang yesi nyindi. Lomfi namas adam si. Lomfi nama adamin kilule dilung tok bawa. Namas delo si kinino uri. Dilung le ya si tewa. Namas adam le ela. Adam namas yesi kona awa ini. Surunga si joyingi apa kwenye. Yeng namatulile na simokin. Janna adam le. Alandele kongon. So sabele lomfi nama umiljawi, lomfi nama itso kudusi, itso kudusi otam birnya, asaya otam birnya nganja siyage.

0: don kilon uru yuda futule musa na mama sen nan tasle apena na srin long den kilma na maki ibrani na nana ala furwanya na abida kain na sri don a kainba ko na manin yana shi kawrela ibrani na manin long fi shi bugi kawya ala sallai da masrina nama na manin gal long asa na man shi bugi kawya na lewa sallai ma sai musa na mas long fi jirin tima ala kwel alan israelin kwa se jofo na si yama si nyingi masri nga bakuri firon alba kelami nama musa ngiri kima fuye nga nama kwe ni alampu musa nama loo kalifia nama sikia na buru kerele nyanga musa nama ling lewa nguom ena kiso kdik musa nama unung ilo jagila na ling na aswi ngelba nama spuriye nga Musa alba udun na kenyanga namu uru kileminas interifi. Daki ayel baini, kiin kaulas tangale jarang idin na itisuru ala jidele yere. Ala jidele jara basuru te ye. Lomfi namus musim kwa, kawel alangi jifi firon le domangani, alang kwa Israel asi masir le jarang. Musa nama lomfi si imu, na masir nasi ayese muaka amai kase kimu, alji kejang. Na kiin kona isilungi. Longfi namas musa si mkwa. Iye nasi. Isi jwa. Al kang na iji si domani. Longfi ala salai. Na ala kija inke. Na ala kija inkurake. Marang musa bako hini ala longfi in. Garra li jegil. Longfi namas si. Unwa awudi nga fale. Dik. Alang musa den. Beri si jebya. Albaye iddet fia. Beri namas nungjengu. Na u kirgal asa longfi musa ndonga si barasa ini. Longfi nama finas nung si musa ngberi jengo. Na donga ala wajana nga na jige na tulea. Musa wala kwe lava. Ala mitare se fia nama si longfi si mkwa. Ka dali na donga si diru ayin. Ka dali na udus diru ayin. Longfi nama si mkwa. Kie na duwa si udoja. Lea musa nama si longfi mbele si tina. Nama jawla neto bu Masir jawi. Ya nama skide mbara harun dora le kairiye. Ya nga udok nama ara Israele na Israelan kwa bayna le kenye ala Masir kai.
1: Ngayi nga lade mbara abel si fuyi. Warrete budunga. Ni ala awa ki adam jan na adan le kurul na kundiye. Longriwe ya nga se kwe imi. Ala dine le kwe te wukongwanga. Ya nga kwe se kona gayi nkane. Lea nama dok kwe kir kering nas kona abil kane. Gayin nama tare turin si kwe la na kurunga si mola njurgo. Abil nama galewa na uringa nduan si kwe la. Na adam na awa nama jan na adan le kurul. Yeng nama kutung asa lomfi si in kirsingol in asa muar kirsinga. Yeng nama kwe nye asan ki lomfi tulekin. Nama kidongan tindiro kudungul ana lomfi si otakanyal. Alam bagi kawal. Ye namas lomfi isi otaki kuye. Namay nangal al lomfi inge. Alaki kunya kalweba. Ye namadok tingilan tabung lomfi isi saat kawe. Namajunga kawe. Kis okdek gayi nabil bas tingilale lomfi isi otakirul. Gayi nama reidang otak makurungan kwara nga. Abil nama keng uringan daldale. Dole rang. Awilin dole namain enga inna yohodung warik. Male na tulle. Ala longfi bele kwa asanye lia kwa le elang. Longfi si namas awilin jani tulle enga. Nama gawilin jani si uri. Gawil si nama kino fuya enga. Nama uri nga la longfi si bagi fia na saat fia. Asanke yang kurunga faso. Kisog dik ni ala yenga udok. Rile. Loto kwen, gayin, pas iri jawala nama deyel bara si tiyo na fuy. E ded gayin ala kulingan kwe tabu kongo anga. Ye nama dok, duwa tabu kongo anga, ala duwa fuy, surule. Awa nama bitan kwe kere kirinas kona, shith ini, ala ilong, julungo. Nama inkwa, long hivay kwe kere ini, ini na gayin deyel bara abel si fuy. le alwa kwa songa ki nas ko ne ke lompi kwa na tri ka ni ala ye sibo ni sakka

lomfin watan jawa dombere gudus basmain kilomfin beletuma na otakit aletewa lomfin mama injawa la siri tewa na su sidu alan kidele kay londi kin na region namaz dine si lomanyetle fisya le alomfin na main kwa kala herre en herre na maena lomfin namaz herre si kilul kergelfia namaz herre si konato ini na londi kin sinas kona lul ini inu namaki sok tok kumo ena sok au kumo le lomfin namaz dine njawa brinya si tumo Yermas korosiki daulo kergelfia nama ngara. Nama idet jawel kru longala. So iskungale longfi nama korosi longale dorolfia. Nama surufutu longala. Nama dayenge krula na dora na kurungatane. Nama dila. Nama fuwongan rongasi nyadjume. Nama kurunga simula nyad kergeltane. Zaituna na tufaha. Nama ishmisha. Nama kurunga kerga sunga. Sok ongale. Lomfi nama dule sitewa. Lo arale. Nama gal dual longala nas erena. Jawil namaski uringa fisi enga. Asa jilo akimba. Sok osle. Lomfi nama kianga sitewa. Nama jondina jawil le ferengi. Nama dukfuna sitewa. Nama jondina kurudio jayila. Lomfi nama otanyetsi kergala tewa. Yenoma duk funa apala na dukela tewa. Inala kianga kirlo na fula na kurnyala si tewa. Namang otaker na sunga. So osondikle, longfi namagal judang ota si tewa. Namang kitsi asafu usili. So osondikle, longfi namagal judang ota si tewa. Namang kitsi asafu usili. Nama asanga, nabisa, namurunga, najaranga, longale. Inama longfi intare birnya anga. Ale dudutu kumusini. Sok sabele longfi nama umiljawi. Ye namas itsuk si kona umilan sok ini. Idin nasiye kie. Tari nga tulia nga sinyat kie age. Duo tabu kumo. Na ota salangang iya. Sok osandik le. Ni asa longfi. Otanja longfi indini nama sasonga birnya. Na taras anga. Suru nama kiruo anga. Dini nama kidora kergela. Kia man. Na judang wata, nama longa nyet le freyni. Maranga de la duo dulia kiaba, wala suru le akimba. Wala dogola akimba, alang kurungang kering kalor. Adela na yate wukumo si jana. Alang kela nakin otakrinya lang tasle kibach kongon. Ya longfi nama dele kuo ufuri, nama suru ena. Nas kuo ke. Longfi nama si iduo te wukumo. Longfi nama yankwa, Induo duli, kala ota salanga nyet le kergel en. Na kalati na kasang ringke funang iri nyet ala telele nga leke en. Na kiangang iri nyet ala jawile iri nyet surule. Na surung iri nyet, na ota doke iri nyet ala surule kurele. Longfi nama penyatumo, alandele ong namas yesi janna adan rogo. Ling adan le na jail. Long fi nama Adam si jundi. Anajan na nyet le otang korofia. Nga nyet Adam le ela asam ya kona ini. Long fi nama Adam le Adam si jagila na ditu le aywa alang Adam ditin ong. Dik sing ewa inaye asam yesi nyindi. Long fi nama Adam si. Long fi nama Adam in kilule dilung tok bawa. Namas delo si. Kini no uri, dilung le ya se tewa. Namas Adam le ela. Adam namas yesi kona awa ini. Sunga si joyini apa ko ini. Yeng namatulile na simokin. Janna Adam le alandele kongon. Sok sabele longfi nama umiljawi. Longfi nama itso kudus si. Itso kudus ke otam brinya. Asaya otam brinya nganja si age.

0: bom ilol u yuda futule musa na mama sen nan tasle apaya na nasrin long den ke mana make ibrani na nana ala fur wanyana abida kain nasri donga kainba ko na mani yana shi kawrela ibrani na mani long fi shi bugi kawya ala sallai da masrina nama na mani gal longa sana ma shi bugi kawya na lewa sallama shi musa na muslim fi jirin tina ala kwel alan israelin ko ase jofo nasi yanga sinyi masirin ma bakuri firon alba kelami na ma musa ngri kima fuye na na man koi nyala mpu musa na ma na ma loo kalifia na ma sikia na buru kerele nyanga musa na ma ling lewa nguom ena kiso kdik musa na ma unung ilo jagila na ling na asu ingelba na ma spuri yena musa alba unung na kinyanga Nama urun kelaminas interifi. Daki ayel baini. Kin kaulas tangale jarang. Ibi ne itisuru ala jide le jere. Ala jide le jara. Basuru te jere. Lomfi namazun sing kwa. Kawel alang jifi firon le domangani. Alang kwa israel asi. Masir le jarang. Musa nama lomfi si imu. Na masir ngasi ayese muaka. Amai kase kimu. Alji kejang. Neki inko na isilungi. Long fi namas musa si inkwa, iya nga si insi jwa al kang na iji si domongani. Long fi ala salai, na ala kija inke, na ala kija inkurake. Marang musa bako hingi ala long fi in garra di jagil. Long fi namas si unwa au di nga fale. Dik, ala musa den berisi jubia, albaya iddet fia beri namas nungjengu. Na u kirgal asa lomfi musan donga si barasa ini. Lomfi nama finas nung si musan beri jengo. Na donga ala wajana nga na jige na tulea. Musa wala kwela ba. Ala mitare se fia nama si lomfi si mkwa. Ka dali na donga si diru ayin. Ka dali na udus diru ayin. Lomfi nama si si mkwa. Kie na duo si uduja. Lea musa nama si lomfi mbele si tina. Nama jawla netubu Masir jawi. Ya nama sikide mbara harun dora le kairie. Ya nga udok nama ara Israele na Israelan kwa bayna le kenye ala Masir kai.
1: Nga yi nga lade mbara abel si fuji. Warete buduma. Ni ala awa ki adam jan na adan le kurul na kundie. Lampi baya nga se kwe ini. Ala dine le kwe te wukongwa nga. Ya nga kwe se kona ga yi nkane. Lea nama dokwe kirkuri naskona habil kane. Gayin nama tare turin si kwela na kurunga si mola njurgo. Habil nama galewa na uringa nduan si kwela. Na adam na awa nama janna adan le kurul. Yeng nama kutun asa lomfi si in kirsingol in asa mwar kirsinga. Yeng nama kwenye asa nki lomfi tulekingi. Nama kidongan tindiro kudumul ana lomfi si otakaneal. Alam bagi kawal. Ye nama lomfi isi otak kuye. Nama inangal. Al lomfi inge. Alaki kunya kelewa. Ye nama dok tinggilan tebung. Lomfi isi saat kawai. Nama juma kawai. Kis okdek. Gai nabil. Bas tinggilale lomfi isi otak kerul. Gai nama reidang otak. Nakurungan kuaranga. Abil nama. Keng uringan daldale. Dole rang. Awilin dole namain enga. Inna yohodungu warik. Male na tulle. Ala longfi bele kwa. Asanye lia kwa le elang. Longfi si namas. Awilin jani tulle enga. Nama gawilin jani si uri. Gawil si nama kino fuya enga. Nama uri nyala longfi si bagi fia. Na saat fia. Asanke yang kurunga faso. Kiso dik ni ala yang uduk. Rile. Loto kwen, gain, pasi iri jawala na wadeye bara si tiyo na fwi. Edet gain, ala kulingan kwe tabukongo anga. Ye na madok, duwa tabukongo anga, ala duwa fwi, surule. Awa na mabitan kwe kirkiri naskona, shith ini, ala ilong, juldungo. Nama inkwa, long hivai kwe kirkiri ini, ini na gain, deye bara abel si fwi. le alwa kwa songa kini namas kumye nake lompi inkwa natirika we ni ala yesibu gina sakka we.

Bona tawe njudumo. Tawe itabu kongo sule. Ya kia enga songa suru namas kikwa hafisi enga. Mara namas dok kia unwa jitola hafisi enga. Nas nyingi. Longfi wala duoto dok. Tole ya bulomba. Idi mfal. Asa kona no kia. No namas longfi le da kia anga. Longfi namas no si kwa. Ya sang sule korobu sa ela. Longfi namas no si kwa. Alam tawe ya patumo. Ya namas no si tarasi mfali. Tawe isi ayinim tumo. Kwa namas no si kolda kalli na bayen kawe ni alaye tawaisi tuma inin nalin koroa kimba alan tawaisi kya no wala kwa amba ya sita unga tiyowa marang na makilma tarele ya naslong fi imbelele futuena itinle no nama senkwasi long fi ingut pale de na yangasi korobusang reafi ala surule undula ya ayana firing iri no nama den tawaisi judumu age. Ya lomfi namas no si kwa, alan deyen togin kwa si bong. Ala kwa ta mandel kin, na alan towele diyo kriyal. Na alan dok kota nyetle rompo sa, ou bau, towele, ala liya surule sayal. Liya alwaye nyet diyo kriye lomfi namas towele tusu si uri, asan yenga tulenga kurol. Liya sok sabe ngiri, korobusa namas suru si jume. Nama kwe dek kire kito nga, Oye nga ongal na lola oye nga ongal rengo. Namang surule rito dok sala asaiba. Tawai nama korongiri say ala nosi na deyen tongin kwasi bawa. Lea kila soka ngiri alba lea alba kwe kera. Na koro ita finye tawai nama fugo ararat le kera. Soka ita ndiyo no namas tawai ntiir pali nama orra si domangini. Anang koro si jagil ita la finye orra nama wai nga. Ini naloa bulum balan tarja. Soka itan diyo no nama pitan orra si adem fia ala lo jegin. Orra nama no lewe ngana zaitunin dalman kirlo udoleke. No nama si iwo asa koreta fingye. Ya no nama fingye na pitan orra si adem fia. Orra wala we ngaba. No nama si iwo ala suru fullo. No nama si iwo ala suru fullo. Longfi namas no si teria. Longfi namas no si teri fia. Na ota kiti ala tawile kain alan tawra kurol. No nama lomfi si barkaini idin nasi yesi jofo. Namang ota nyatsi ala kie kain. Nama tindil tumo nas lomfi si talat pia nas kia wajenya. Lia ide nama bidigiri jawile bernyande long ala. It nama lomfi bele mbaranga asa namangye no si bele riho. Nasin kwa ye bitan suru si kikoro ala ngamuniba namaninke.

na etenama dami tildikke na kuelal nde kesimonama en beleng lompi kingasi gijundi na kalu in nama mitiri na kuelal nde kesimon nama en beleng alang lomping tareja alamba den kuesi seyel lompi top nas adeng kawe alangi kingasi kanji tangale ra mulagal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyan nas dengere jey majamba kes birgingo yekwela langi kurokit ini na injang na dengwe mulagal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den surin pal jurel nama kwa kengang ere jendunga jeng na gi kelma durte indeling nina al bas kijungwa nas bele keljom na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljom keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songa nyingi liaji nama udongasi deng tong injau nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi sejei ala yedele ela nang ning tulejang denkwen kuringsi ningwel da dangirinyet denkwe kurinjike dangirinyet ki abana denkwesi kwel ilain neyen kingasi gis jandiwo kwalek kania asang yangasi kalnga denkwen jang kwa kitsi ini alaye kwel walagal alayesi diengiri kilimsi mwoy. Yesi kurin kaniye alansi kerkerfea kie na dembeleyesi tiyel na udonga tulanga sipi na ki lompisi kain udonga jitangang jale songa kwel. Nina alba ye duoy nangising kingasi lom. Kila kwa alkin tari nga kawye bas jayin di kwang kainyi. Kwa kit ala ilasi akawiba basing jim kainyi. Aba seke kwa kit alumping kwezi sekele albatare apale kainyi.

lompi ba dain diyoke na bang gem kuro kit ini alang gundi na kikeng koranga tareja nang ning kieng udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilaing na taringa nyet kau algis ye kiasi kwa alangka lompi ba dai bai jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jawla soko is sindio lia kingasi namas kain gitanganyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelompi nkwei lia lompi nama daing dioke kwasis jawli lo keli ajaba lompi kuro gisinyi nang gising apa papia namagi donga ini ide ji kali asinjamba au nas den kwen uunga ere yemjang citan inkwa anangi gizi lomping dora jasi kwa kit asa seje kenyi na kwa kit asa seje ya keimba na neye nama dien ungi na tetalewai na lompi sejei kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini na dendora kagilal abas jiji jang na kelmas dure jang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen na din jaile nama dora itle jawi alia kwel alanjawi nasinye lompi kingasi ki kuro kit ini alang kalu na deng ara kerengel na asang jeimkang kwa kerngang ere nansing kelma durte kang kwa kerngang ere ide basing keng jirgungo kang lompi kingasi ki kuro kit ini alang si jolu na ara yarangkang na alang kelkam na jiwiskam eri itin al yakwa alang den arakerengel asan jiwikam na alang eri itin arakerengel al yebeleng jiwi eri itin al lompi beleng jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo lompi kingasi gis kronyiti alang kagil den arajarangsi na kelkam alan zikiwi ri it al lompi beleng giwis ri it al lompi beleng lia tagaba basin jawli gitintas kitulini lompi kingasi gis kuruni alan lokolu na deng arrakerengel deng kwe al gis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi lompi kingasi gis nyinti alang lo kagil na deng arrakarang deng kwe al gis argiti alang sekei wala gal alang se yeile ko lompi kwe kingasi gis kuro nyinti alang lo kagil na deng arrakerengel alang deng kwesi sekel na lomping tari ayninkaw. Lomping kwe kingasi gis kuro nyiti ala lo kagil na deng arrakerengel al lompi si sekel na alang kalu yesi. Lompi kingasi gi kuro kit ini alang deng arrakerengel lompi nang kuro kit gi ini alang ki keng koranga tare kau alang kain udonga jitang joengi si kundi lompi kinga sigi koranga kit ini alang deng arrakerengel nina albas ki songwa kiwiti lompi bagi
kingasi kuo kurosongwa ini alang deng arakeranyal. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu. Na deng arakeranyal, rampi kingasi kurokit gi ini alang yesis sekel na kwa kerengasis deng bele kauliti. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu na deng arakeranyal nanging kurokit ini alang lompi na kinyasi gidok kurukit ini alang lompi si sekel idin alang udonga jitanga akawo. Abaki lompi jayin jotoyongo udonga alang udonga ja na jayin si alye beleng na kilmagi sa kakiri enga na lompi jayin zamba lia loy lan jawaba Alia Beleng, Alan Jawa.

Joel Alansi Kilompi Bel Udon to Langazi Ja Quaker Nazi Den Queen Ere Udonas Jaule Aba Jaringi Alansi Aba Jaringi Alantu Winjing Na Alang Den Queen Ere Tari Songaja Na Alang Yizise Ye King Gitanale Karanjango Aba Long Queen Quesi Jaringi Nan kwa kerna si dengi ngas juaba lompin bele dile angelaba. Aba udonga tulenga si jarel na lompin kwesi se ajelba tuling si anjumoba. Jinsi it ri it al tulei na jitang jul si jundi namang lompin Biusi jundi. Aba lompin kwesi jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agisin jeba. Aba tulenga si jaringi na jaringi alang lompin kwesi lompin kwembele jirsingo jinsi alba jiile alba tokwele janni. Aba lompi si na den tulinsi yaringi na sejei asgamba jitangare anjuroba. Kwa asa sejei ya kenyiba, longa dikongale na zitanin donga akurelewa.